Mano bedo chunya miro bedo kedi di wor nya chunya miro namo kedi kong e di wor e kong eno me ngato kwao nutitar gali kon atoke wero eno ya yeah, wanen jo kenela hello all right hello